0: yang wan yang ba jamar lo gunon ba ke weli nyewe nga jokno wa ja
1: gitu ba
0: borom tu.